Tanya nasi data. Si itu ni lemah. Lama metode dah si. Lama rencin sewang. Ani lapisan sayang. Ning. Ani lapisan cerun. Tanya bersih dulu. Lama cukup sana ngobrol. Tanya nampu dekka. Agaknya tawang. Desh nampek. Mantap. Lirim bana cacing tu. Uz agaknya tawang ibu. Tanya cuma nampu cerun ni sondo. Da uzu juci. Agaknya delikir. Relaya jisu. Na hindi ke senggur. Ijik juci. Cacing ni sebun kami lemah je. Injik ke senggur. Senang sa.